0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV. Freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah, daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu, develop sendiri lah.
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah. Yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham, faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul. Betul.
2: Macam Zim ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi ya? Okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Okay. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh

Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Jadi saya rasa itu yang buatkan saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu. Sama macam lo-fi kan. Lo-fi ni dia, lo-fi sekarang dengan lo-fi zaman saya berbeza. Lo-fi sekarang backroom recording dah sedap dah. Tapi zaman saya tu, lo-fi tu dia memang bunyi sangat raw, sangat kasar, sangat you take it as it is. Apa yang kita rakam dalam bilik, apa-apa, tanpa polish, lebih itulah yang dikeluarkan. Pitch lari ke, tali gitar tak cukup ke, just keluar je. Tapi itu sebahagian daripada estetika music lo-fi tu. Yang mana saya tahu ramai orang tak faham.

0: Sebab orang banyak menilai daripada segi, oh sound kena sedap, kena nyanyi pitch perfect. Tapi sebenarnya lo-fi memang benda tu, dia kontra terhadap apa saja yang industri. Macam punk lah kan, punk tu keluar sebab dia menentang music commercial waktu tu. Jadi dia kata, three chords dan kita boleh buat lagu. Tu punknya ethos kan. Lo-fi dia similar macam tu. Maksudnya, okay, kita tak ada duit, kita tak boleh nak record studio power, tak apa. Kita record basement, kita record bilik pun kita boleh ada recording. Infrastruktur lah. Jadi kita ada beberapa band lah tu, mostly bila kita main gig, kita pakai gitar yang daripada studio tu. Even rakaman susah. Jadi bila kita pergi rakaman tu, memang kita spend duit betul-betul sebab dia mahal. Sekarang ni semua orang dah boleh buat rakaman kan, jadi akses tu lagi senang. Kemudian kita banyak juga halangan waktu tu, orang tak faham scene tu, pasal jadi kes-kes black metal apa semua. Bila setiap kali jadi kes macam tu, dia jadi berita utama dekat media, scene automatic reset balik tau. Bila reset, kita macam start balik all over again. Tu yang saya fikir, saya ingat saya mungkin dua kali kot kita pernah terjadi benda tu. Yang first tu pasal punk tu, masa saya lebih muda lagi, 90s. Bila benda tu terjadi, dia akan jadi lama gig tak boleh ada. Sedih dia ambil time balik nak berkembang balik kan. Saya duduk Jakarta. Kalau orang tahu saya, orang tahu saya pernah duduk Jakarta. Orang tahu saya memang akrab dengan scene Indonesia daripada tahun 2006. Indonesia, kalau kita cakap pasal pop dengan jazz, tu memang makanan diorang. Memang betul lah, sukar lah kita nak compete kan, nak lama kalau pop dengan jazz tu. Tapi kita ada band kita yang Indonesia tak ada. Cuba cari band macam Takahara Suiko, atau Akasa, atau Zuhezan, atau Monolog. Indonesia tak ada band macam tu. Atau Kamal Sabran, tak ada Indonesia band macam tu. Tapi kenapa masih ada orang cakap, oh kenapa band kita tak bagus macam band Indonesia? Mungkin awak tak cari, mungkin awak tak jumpa, mungkin awak ada syak wasangka terhadap bakat tempatan. Dan banyak juga yang bagus ni, banyak dekat bawah tanah kak kan. Sebab mungkin banyak kat arus perdana ni, dia banyak yelah, bila hang dah industri, hang dah terikat dengan satu pattern menulis lagu kan. Tapi best kalau kita cuba troka benda yang kita rasa bukan kebiasaan kita. Sebenarnya banyak band-band kita yang bagus.
1: Saksikan video

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
5: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
6: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
8: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
9: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kenalah sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni.
10: Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah, banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
11: Like an empty fire, like your desire.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, daripada kita practice kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nicotine, Girl Friday, Wet Blanket apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 30 tahun baru perasan, wah, aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan? Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu apa dia secara subconsciously lah kan. Sebab secara sedar dia keluar. Saya masa tu nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan? Saya berkeras kan? Nak tak? Sampai dia macam, suka tinggal lah. Kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa. Pasal namanya dia panggil tak conform. Non-conformist lah. Approach towards trend. Atau towards apa yang orang suka lah. Kan? Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maksudnya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut-ikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah. Macam, oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu, orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam, memang band ni semua kadang buat lagu sendiri kan. Macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam, tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock, yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So, benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So, bila tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys, you know, orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu.
1: Dulu sebenarnya sebelum aku travel, aku cerewet bro. Tadilah cerewet, okay. Maksud dia
0: ika-ita lah.
1: Aku Melayu bro.
0: Kau mesti ada spek.
1: Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor bro. Kita nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos, kan diorang tak ada no flavor kan, pure kan. Nak tak nak, kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu. Dan yalah, untuk kau survive, untuk kau makan kan, okay. Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika, tak pernah bro. Tak pernah. India tak pernah. Surprise. Tapi Cambodia, tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah, dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore. Kan, sebab you nak rasa how they feel tau. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Macam aku macam cakap lah dulu, masa first tadi, aku nak cari identiti diri. Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya. Kan, dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan komuniti. Apa diorang makan, aku makan. Apa diorang kerja, aku kerja. Aku bantu diorang, apa semua kan. So dekat situ aku banyak belajar untuk mengenal erti. Macam katalah perbezaan kan, perbezaan tentang pendidikan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan tadi memang kawasan yang dia tepi pantai. Aku camping dekat sana. Dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mie goreng dia kedai Muslim lah. Mie goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu, kau makan sambil berhabuk-habuk tu,
0: sambil mata pedih lah.
1: Mata pedih, sakit mata kan. So bila kau balik tu, malam tu tidur, memang 2 hari aku terlantar
0: dalam kemah.
1: Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah. So memang kena keracunan makanan.
2: Saksikan video penuh

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Rativiti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atil Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Mahkamah Rayuan semalam menasihatkan bekas Presiden Persatuan Belia Baru Universiti Malaya atau UMANY Wang Yanke bahawa kebebasan bersuara hak penting setiap individu namun perlu dilaksanakan secara bertanggungjawab dan tidak membelakangkan undang-undang. Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Norin Badarudin yang mengetuai panel 3 hakim berkata perayu masih mempunyai ruang untuk bersuara, mengkritik dan menyatakan ketidaksetujuan. Namun kebebasan itu perlu digunakan dengan menghormati undang-undang. Sehubungan itu, beliau yang bersidang bersama Hakim Datuk Hayatul Akmal Abdul Aziz dan Datuk Mior Hashimi Abdul Hamid sebulat suara menolak rayuan akhir yang ke untuk mengetepikan sabitan dan hukuman denda RM10,000 atau 6 bulan penjara dijatuhkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kerana mengaibkan bekas Naib Chancellor Universiti Berkenaan. Hakim Nurin turut berkata, Mahkamah berpuas hati apabila pertuduhan terhadap perayu adalah sah dan tidak menimbulkan sebarang prasangka mahupun kegagalan keadilan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on air.
3: Rakita.
2: Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini 2 Oktober 2026. Kita bersama-sama lagi. Inilah tempat kita di On The Way Rakita bersama Atoy Tohid dan juga Nira Azizi. But this time, special Nira. Mm-hmm. Kita tak berdua.
3: Yeah.
2: Saya tak hanya pandang muka awak dan awak tak hanya pandang muka saya.
3: Sekejap, awak macam menyesal tak muka saya hari-hari ni?
2: Tidak terlalu. Ada sikit. Tak. Tapi kita bersama dengan tetamu istimewa pada hari ini. Kita bersama dengan siapa ni lah?
3: Hari ini kita ada Jazli and also wakil daripada Rio Pits Top.
2: Bila kita sebut tentang Rio, pastinya ada sesuatu kabar gembira ingin kita bawakan. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum guys, selamat pagi. Sama-sama kita kongsikan harmoni pagi kita pada hari ini.
3: But before kita ke soalan yang lebih deep lagi, kita nak tanyakan kepada Encik Falik kan. Alright, mungkin pendengar kita semua nak tahu sebenarnya Rio ni apa dia and bagaimana Rio ni bermula.
4: Thank you so much Atoy, Nira dan Gerak kita sebab memberikan peluang lah kepada kami untuk berkongsikan sikit pasal Rio ni. Mungkin pendengar-pendengar kita yang dah selalu, memang pendengar setia dah pernah dengar lah kita sembang pasal Rio. Yep. Ni, because this is not the first time kita
2: bukan pertama kali ya.
4: Cuma mungkin yang macam apa benda Rio ni, first time dengar. Just nak beritahu, Rio ni adalah sebuah platform kreatif yang mana kita mengetengahkan bakat-bakat tempatan, especially yang grassroots yang baru, dan juga produk-produk kreatif tempatan daripada makanan ke lifestyle. So ini adalah sebuah platform yang mana kita bawa bakat-bakat dan juga produk-produk kreatif tempatan, yang mana ini adalah sebuah brand di bawah My Creative Ventures yang merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi lah. Dan ianya diperkenalkan pada tahun 2017, dari tahun ke-9 lah, basically next year dah 10 tahun. Yang mana ianya bermula dekat APW Bangsa, kecil je. Dan selepas itu, pada tahun 2022, lepas kita dah 2 tahun terperap kat dalam rumah, pandemik, kerajaan merasakan bahawa dah sampai masa untuk masyarakat dan rakyat Malaysia ni keluar, berjumpa dengan masyarakat, just hang around with a lot of people. So diorang mengembangkan Rioh ini kepada Kembara Rioh, dan kita telah pergi ke almost seluruh Malaysia. Kita bawakan konsep yang sama, cuma ke negeri-negeri yang berbeza seluruh Malaysia lah. Sabah, Sarawak, Utara, Selatan, semua kita dah pergi. Dan setakat ni kita dah ada lebih daripada, kita dah anjurkan lebih daripada 85 acara. Dan setakat ini kita dah menerima lebih daripada 1 juta pengunjung lah ke acara Rioh ini. Itulah dia sedikit sebanyak.
3: Dan itu dia sedikit berkenaan dengan Rioh Pit Stop.
2: Dan salah satu yang akan mengembirakan, kita bersama dengan Jazlyn. Alright. Selain daripada kita bertemu di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, saya rasa ini adalah kali pertama kita dapat berbual dengan lebih rapat. Mungkin yang terlepas pandang aksi Jazlyn ketika di pentas akhir, mungkin inilah masanya untuk introduce siapakah Jazlyn, di manakah asalnya, bagaimanakah perjalanan dalam menubuhkan satu jenama bernama Jazlyn ini. Dipersilakan.
5: Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kalau nak cerita pasal perjalanan Jazlyn, Jazlyn tubuh 2016 dan bergiat aktif pada tahun 2018 macam tu. So, lepas tu pandemik pula datang ketika tu kan. So, kita agak slow sikit dan kita akan, lepas tu Jazlyn terus 2022. Kita rekod lagu semua sebagainya. And then sampai perjalanan tu ke Ali. Macam itulah cerita dia lah.
2: Sebelum ini, apa yang menyebabkan you guys terlintas untuk, let's go guys, kita ke pentas Ali, kita hantarkan penyertaan, tengok macam mana jauh boleh pergi?
6: Okay, soalan ni agak menarik. Dia bermula dengan satu orang yang bernama Rudy Nastia.
2: Okay.
6: So dia cabar menyabar. So dia cakap, kalau you guys dapat masuk ke Ali, aku akan tolong you guys untuk buat arrangement final Ali.
3: Wow.
6: Itulah jalan cerita dia.
2: Itulah jalan cerita dia.
5: Kalau masa cerita pasal Ali perjalanan tu, sebenarnya kita submit tu hanya sekadar macam, kita try lah, submit lah, macam mana kan, apa jadi atau tak jadi, belakang cerita lah. Dan ni kita support indie scene kita lah, macam mana lagu tu berjalan lah.
2: Dan cabaran itu tak sia-sia.
6: Tak sia-sia.
2: Sebab sudah ke pentas akhir. Dan saya rasa itu bukan titik noktah itu. Itu adalah starting point yang bakal menjadi besar untuk Jazlyn. Anyway, kita akan fokus selepas ini, kita nak borak pasal Rioh Pit Stop. Tadi kita dah intro siap, kita dah kenalkan siapa Jazlyn. So after this, stay tune dengan kami di Rakita. Music Line, Fikiran Line.

0: Perakitan muzik lain, fikiran lain. Tidak lama, bahkan bakal berlaku pada hujung minggu ini. Performance untuk Rio Pit Stop. Jadi kita nak minta Jazlyn kongsikan sedikit tentang bagaimana bentuk persembahan yang akan dipersembahkan dan bakalkah ini menjadi satu muka pengenalan ataupun sebenarnya ini bakal menjadi satu lagi halaman untuk lebih ramai orang kenal. Siapakah Jazlyn? Bagaimanakah muzik anda?
1: Actually, kalau untuk persembahan tu, saya rasa Jazlyn akan offer benda yang sama dan kita menggunakan platform ni sebagai untuk memperkenalkan Jazlyn tu sendiri. Okay. Siapa tu Jazlyn? Macam mana muzik dia sendiri? Kita harap pada waktu tu, masing-masing enjoy dengan performance masing-masing.
0: Okay, mungkin ada apa-apa kejutan yang ingin dibawakan? Ketika
2: kan kami memang sudah merancang.
0: Okay.
2: So basically, kalau bagi tahu, dia tak secret
1: aja. Tak secret.
3: Bagilah hint sedikit.
2: Okay, hint. Lelaki macho.
0: Oh. Okay, let's go.
3: Okay. Ini yang tak sabar nak tengok ni.
0: Betul-betul hint dia bagi. Dua

0: penggiat muzik dekat Malaysia dan juga semua audiens yang datang Rio yang menyaksikan kami nanti. Ooh. So korang boleh nantikan rock dance daripada kami, Jazlyn.
1: Bye. Tak, ayat the best tu. Kami akan mengejutkan pemuzik-pemuzik di Malaysia. Ah, abang datang. Ah, cerita dia. Ah, abang datang cerita dia.
2: Mana-mana. Now untuk Encik Fali kan, selain daripada persembahan artis-artis kita kan, mungkin boleh kongsikan apa lagi pengisian utama ataupun apa lagi aktiviti yang akan ada untuk dinikmati oleh pengunjung yang datang ke Rio Pit Stop nanti.
3: Okay, untuk penganjuran Rio Pit Stop kali ini yang bakal berlangsung pada 3 dan 4 Oktober ni, dekat TRX, Raintree Plaza kat TRX, kita bawa sedikit kelainan sebab sebelum ni Rio mostly related to maybe creative, mm-hmm. and then ada sometimes kita bawa elemen kesedaran mental health. This time around kita bawakan semangat dan tenaga perlumbaan. Sebab kita anjurkan ni untuk memeriahkan lagi perlumbaan yang berlangsung di Sepang nanti. Mm-hmm. So, macam Bang cakap tadi, persembahan yang energetik. Most of our content semua ada berkaitan dengan the energy of the race lah. Mm. Contoh, the element tetap sama. Maksudnya, kita ada kita punya bengkel kreatif kita. Kita ada persembahan artis. Kita ada food vendor. Sekali ni kita bawa 60... jenama makanan dan minuman.
2: Wow.
3: So kita ada lifestyle brands, kita ada baju, topi, accessories, dan juga makanan-makanan yang memang enak lah untuk orang nikmati. Dan juga bengkel-bengkel yang kita bawa pun dia bengkel kreatif, tetapi dia ada element of motorsport juga. Contoh macam origami, kita ada mungkin kita ada origami yang melibatkan macam mana nak buat kereta mungkin from the paper. Lepas tu kita ada printing your own jersey, t-shirt. So semua itu kita mengekalkan element yang selalu kita bawa dalam Rio, tetapi kita instilkan sedikit the energy of the sport. So that makes it a bit different lah dalam content untuk kita kali ni dekat okay. TRX.
1: Saya dapat tangkap a few point yang menarik dekat sini, which is Rio itu sendiri, kemudian perlumbaan, tapi how Rio blend perkara-perkara ini dengan music.
3: So kita tahu music unites us all, dan music juga ada energy sendiri. Jadi dengan menyatukan music dan juga sports yang high energy, so the lineup yang kita arrangekan untuk sepanjang 2 hari ni adalah high energy performances lah. Kita ada macam Jazlyn, kita juga ada Sona One, kita ada Dato' Mau, kita ada a few more bands yang bands dan juga other acts yang mana orang datang memang will get your heart thumping lah. Dia macam bukan macam melo-melo macam itulah. Cuma kita ada satu je artis yang mungkin sedikit melo, iaitu Dayang Nur Faizah.
2: Nama besar tu.
1: Tapi dia Dayang Nur Faizah.
3: Itu je. Orang tengok dia pun jantung dah.
1: Dah
3: berdegup.
2: Aura dia tu ada.
1: Ya, jantung kita tak melo.
3: Betul.
1: Kita tak melo. Okay, anyway, after this, kita nak beralih pula tentang apa yang membezakan Rio Pit Stop kali ni dengan edisi yang sebelum-sebelum. Selepas ini, kita akan sambung bualkan di muzik lain, fikiran lain.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain. Pit Stop Sebut dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
3: Kat Range Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini, sebelum F1 tiba di Sepang, juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
4: Music ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
5: Jadi, dah ready?
6: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang, Fizan?
5: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
6: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
5: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
7: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Masih lagi bersama dengan kami, Arthur dan juga Nira di On The Way Rakita. Dan kali ini kita bersama-sama dengan Jazlyn dan juga Mr. Falik from Rio. Dan kita nak tanyakan, hujung minggu ini bakal berlangsung Rio Pit Stop. Apa perbezaan yang paling ketara dengan apa yang Rio pernah anjurkan sebelum-sebelum ini?
1: Saya rasa perbezaan yang paling ketara sekali adalah the tema lah. Temanya lebih kepada high energy dan juga sporting sort of feel lah. Itu antara perbezaan yang cukup ketara yang pengunjung boleh rasakan apabila sampai pada 3 dan 4 hari bulan ni. Sebab memang kita punya layout, memang kita punya setup dan kita punya decoration semua memang buat you rasa macam it's a different kind of Rio. Sebab kita main dengan elemen neon, bendera-bendera, high color. So pengunjung yang sampai situ bukan saja will be entertained dengan the lineup of artists yang kita bawa, diorang juga akan feel, especially orang yang dah biasa datang Rio, for this time around diorang akan dapat rasa dan tengok sedikit berbeza daripada the Rio that we've done in terms of our decoration untuk sepanjang 2 hari ni lah. Macam saya cakap tadi juga, all the workshops, all the brands yang kita bawa juga more related to the sporting events. Tapi kita tidak melupakan kita punya DNA, which is the creative punya aspect. So memang kalau if you around KL, kalau you guys baru lepas habis berlari pada pagi tu sebab ada running event kat KL juga, so kalau you nak other entertainment, nak chill, kan come over to TRX 3-4 hari bulan tu. Ada performances, ada workshops. Ataupun kalau you tak ada, you have no plans, tak tahu nak buat apa during the weekend tu, datang je. It's free. Semua free dekat Rio, kecuali beli barang, beli produk dan juga makan, tu kena bayar lah. Workshop, tengok artis, kita ada games, kita ada apa nama tu, activations, activities yang diorang boleh buat. So datang je daripada pukul 1 sampai tengah malam tu, you'll be filled with a lot of activities.
0: Banyak. Meriah. Memang meriah.
2: Saya tertanya juga kan, apa strategi pihak Rio kan untuk tarik crowd anak muda yang tak pernah hadir ke Rio sebelum ni?
1: Kita banyak implementkan social media punya marketing lah. Sebab kita tahu a lot of the younger generation sekarang memang hidup dekat dalam social media. So a lot of our content yang kita ketengahkan, especially untuk Pit Stop ni, lebih eye-catching, lebih fast pace, so that orang macam, apa ni? Aku kena datang. So that is one of the way. Dan juga kita around TRX, starting daripada dua hari lepas, kita dah ada start macam a few activations. Kita ada kita punya photo booth around, people distribute flyers so that people are aware, especially orang yang maybe keluar shopping dekat TRX punya area tu, they're aware that okay, akan ada activity ni coming tomorrow, which is Saturday and Sunday. So itu adalah pendekatan kita lah untuk kali ni.
0: Nice. Okay. So kita nak beralih kepada Jazlyn. Bagaimana kita nak tengok Jazlyn melihat Rio ini sebagai satu platform yang baik untuk memberikan ruang dan peluang untuk penggiat-penggiat muzik tempatan memperluaskan lagi ataupun mengembangkan lagi perjalanan karier mereka?
3: Okay. Kalau dari segi Jazlyn punya POV untuk Rio ni, memang sangat baik sebenarnya untuk muzik-muzik tempatan kita. Sebab kita merasakan yang kita perlu perform, kita perlu cari performer-performer yang baru. Dan aku harap Rio akan sustain lama dan lama lah.
4: Pada saya, lebih banyak platform seperti Rio ni diperlukan supaya ekosistem muzik terus hidup dekat dalam Malaysia ni. Artis mempunyai ruang yang konsisten untuk berkarya, untuk bereksperimen dan berkembang. Dan juga boleh membantu kita orang untuk membina networking dan membuka peluang kerjasama pada masa akan datang. Mungkin tu lebih penting bagi kita orang penggiat muzik tempatan.
0: So sebab itu kita sangat berterima kasih kepada Rio kerana wujud dan ada untuk memberikan ruang kepada mereka ni, yang mungkin kadang-kadang ada penggiat muzik tempatan yang sukar nak dapat peluang ataupun ruang. Tetapi dengan adanya Rio, dengan adanya event-event yang dianjurkan, dengan adanya pentas-pentas yang dibangunkan, jadi diharap ini boleh menjadi batu loncatan yang baik untuk penggiat seni tempatan. Sama-sama kita berikan sokongan dan kita doakan. Okey, banyak lagi perkara kita nak borak selepas ini. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Stay tune di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain. Hello.

0: Rakita Music lain, fikiran lain bersama dengan Atoy dan juga Nira. Hari ini kita ada Jazlin dan juga kita ada Mr. Falik dari Rio. Dan yang menariknya, dalam pada kita berbuah-buah, rupanya udah semua orang Perak. Sudah semua gampira. Jadi ini berkaitan dengan apa yang kita nak tanyakan ini lah.
1: Itu tak lama lagi sebenarnya akan ada juga Rock and Rio. So Encik Falik mungkin boleh kongsikan sedikit lah kepada warga Ipoh, apa yang akan dinanti-nantikan oleh mereka dekat Ipoh nanti.
2: Ha, baik. Atau koma yang dekat Ipoh
3: dia.
2: Pada pendengar semua yang ada dekat Ipoh tu, kalau koma semua free hujung bulan Oktober, 30 hari bulan sampai 1 November tu, marilah datang ramai-ramai dekat Bulatan Meru tu. Pasalnya kita akan menganjurkan Rock and Rio dekat sana. Rock and Rio ni adalah Rio terbesar kami lah. Memang kira macam flagship Rio. Yang mana, yang mana kita kembali ke Ipoh. Last time kami ke Ipoh pada tahun 2022 kalau tak silap. Tapi itu bukan Rock and Rio lah, itu Rio Rio benar. Tapi kali ni kita bawa pentas Rock and Rio ke sana sebab kita tahu Ipoh Perak ni memang cukup sinonim dengan music, especially music rock. So kami akan bawakan all the lineups yang memang mantap lah sepanjang 3 hari tu. Yang mana kalau you guys, memang majoritinya kita look at lineup tu adalah rock. Tetapi kita juga ada other music as well. Sebab kita nak bukan sahaja a group of people yang boleh menikmati Rock and Rio ni, but kita nak semua sekali yang ada dekat Ipoh, yang ada dekat Teluk Intan, Seri Iskandar, dekat Kampar, kalau sampai dekat Penang, kat utara semua untuk datang. Sebab ini adalah peluang untuk everyone to explore local music yang sama ada established one dan juga yang baru, dan juga all the brands-brands yang ada, yang ada dekat Malaysia ni. So kita tengah merancang lagi activations and activity yang akan berlangsung sepanjang seminggu dekat Ipoh tu. So stay tune lah, follow kita punya social media untuk dapatkan maklumat lanjut tentang artis yang akan perform, brands yang kita akan bawa, aktiviti yang akan ada dekat Rock and Rio tu. Because I'm telling you guys, memang it's gonna be huge lah. It's gonna be huge. Memang penuh. Bulatan Meru tu memang akan penuh dengan macam-macam benda.
1: Bila Rock and Rio akan berlangsung?
2: Rock and Rio akan berlangsung pada 30 Oktober sampai 1 November dekat Bulatan Meru, atau Bulatan Aman Jaya nama komersial dia lah.
0: Okey, baik. Dan juga ingin kita wawarkan bahawa Bob daripada Rakita juga akan berada di sana nanti untuk bersama-sama menghiburkan anda. Tapi itu cerita tentang hujung bulan. Kita cerita dulu hujung minggu. Kita kembali ke hujung minggu untuk Rio Pit Stop. Jazlin, apakah yang ingin kalian katakan kepada peminat-peminat dan juga kepada orang ramai yang bakal hadir ke Rio Pit Stop pada hujung minggu ini?
4: Pertama sekali, saya nak berterima kasih kepada Rio dulu kerana mengundang kami untuk bermain di Rio nantilah. Yang kedua, terima kasih fans sebab selalu menyokong kami. Tanpa sokongan beliau, kami tidak akan sampai dapat ke fasa sekarang. Harap semua datang nanti, semua rayat-rayat. Sebab Jazlin akan buat benda-benda handsome je kali ni di Rio. Benda-benda handsome, benda-benda secret lah, nantilah datang
0: lah. Dia datang. Tapi Jazlin memang handsome, kan, betul? Nira. Kita kena, benda ni kena tanya wanita.
1: Kenapa tanya saya?
0: Nanti kalau nanti orang curiga kalau saya yang cakap Jazlin handsome.
1: Tak apa. Kalau lelaki cakap lelaki handsome, mana handsome betul lah
0: lelaki tu. Betul lah tu. Cerita dia betul lah.
4: Contoh Jazlin cakap kat atas sekarang, atas handsome.
1: Ini saya nak berhutang.
0: Okey, nak minum apa? Order.
5: So saya nak ajak semua pendengar-pendengar kita semua jemput datang hujung minggu ni 3 dan 4 Oktober di Rain Tree Plaza TRX. Kita datang dengan open minded and have fun, nanti jumpa anda semua di sana.
0: InsyaAllah. Mungkin ada last word.
6: Last word, semua boleh datang ke Pit Stop dekat TRX untuk event Rio ni. Dan banyak kawan-kawan tanya kan, weekend nak pergi mana, weekend nak pergi mana. Ni 3 dan 4 Oktober ni korang boleh plan datang ramai-ramai. Aktiviti banyak sangat.
0: Okay. Alright. Paling penting, diorang kata diorang akan handsome-handsome saja.
1: Betul. Okay. And also, last word from Mr. Falik.
0: Famous sendiri. Last word from Mr. Falik. Silakan.
2: Diorang dah cakap semua kan? Datanglah. Give it short and sweet.
3: Retweet.
2: Tapi apa pun, to get more information, follow kita punya social media dekat Rio in the City. Dekat situ ada jadual, nak tahu Jazlyn perform pukul berapa, nak tahu artis lain perform pukul berapa, nak tahu Dayang perform pukul berapa. Semua ada dekat social media kita, Rio in the City. All the informations about Pit Stop, about Rock and Rio ada kat situ. So jangan lupa untuk follow dan dapatkan information kat sana.
0: Baik, baik. Alright, terima kasih kepada Mr. Falik. Thank you kepada Jazlyn sudi kongsikan perkara yang sangat menarik ni. Dan pastinya kepada anda, khususnya pendengar-pendengar Rakita yang ingin hadir pada hujung minggu ini, datanglah beramai-ramai, rancanglah perjalanan anda, dan apa yang paling utama adalah terus menyokong semua inisiatif bagi memperkemaskan dan meneruskan ekosistem dalam industri muzik negara kita. Alright, terima kasih guys. Dan
1: thank
0: kepada anda semua,
1: so
0: stay tune
1: much
0: bersama dengan kami. Untuk jam terbaru selepas ini kita ada Whistle. Stay tune di Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita. Perlumbaan Formula 1. Itu yang bakal mencuri perhatian ramai peminat sukan di negara kita. Memandangkan seperti apa yang kita semua tahu, penganjuran yang sepatutnya berlangsung di Bahrain tetapi dimohon untuk dilangsungkan di Malaysia. Sekaligus menghidupkan kembali litar antarabangsa Sepang dengan perlumbaan Formula 1.
3: Memang ramai tiba-tiba jadi peminat. Timeline penuh dengan highlight race, cerita pasal driver, tim radio, drama antara driver sampailah kadang-kadang semua orang macam dah jadi Formula 1 expert. Tetapi kan persoalannya, anda semua follow sebab minat ataupun sebab takut FOMO? Sebab kadang-kadang kita pun tak sedarkan bila semua orang tengah bercakap pasal satu benda, kita pun rasa macam, eh, aku nak kena tahu benda ni. Kalau tak nanti, aku tak boleh nak join conversation.
2: Alright, kita akan bincangkan itu di jam ini. Jom kita kick off dulu dengan Amir Hassan dan juga Rebel Asia. Ini The Tango. Muzik lain, fikiran lain.
4: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari. Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo. Waktu malam dia keko. Blow to the head. Untuk yang tak percaya, satu family akan aku belanja. Agar ada score, jadi semua.

0: rapping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo. Waktu malam dia kekok.

0: still tak boleh move on dengan ex you?
1: Ya ini cinta gila.
0: Still dulu nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
2: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
3: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba, every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari, playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar, serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu, tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Pit Stop Sebut dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
5: Kat Range Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini, sebelum F1 tiba di Sepang, juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap, semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
6: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
7: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
8: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
9: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
10: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Alright guys, ada lagu baru yang dah siap record sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana.
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan. Jangan risau, hantar je dekat kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami pasti akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Paling penting, record kasih proper, jangan kasih demo, kita kasih bawa ke udara. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Selepas ini kita nak sama-sama layankan lagu-lagu pilihan dalam FYP.
1: Dan hari ini kita nak featuring playlist pilihan Adham Jamaluddin. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita gig bot drop Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Calm After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita. Artis gubah peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP featuring your playlist.
1: Rakita. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Rakita sehingga ke saat ini. Jom kita sama-sama bersandar dan layankan playlist pilihan Adam Jamaluddin.
2: Adham Jamaluddin, lagu Masih Menanti merupakan first single yang diperkenalkan oleh beliau sebagai artis. Lagu ini dilancarkan pada tahun 2024. Jadi boleh dikatakan lagu ini merupakan antara titik permulaan penting dalam perjalanan muzik Adham Jamaluddin.
1: Jom kita layankan Muncul Pelangi sebagai permulaan jam ini di On The Way Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Hadirmu bagaikan sinar mentari yang

0: Kami sedang memainkan lagu-lagu pilihan dari Adham Jamaluddin di On The Way Rakita FYP featuring Your Playlist.
1: Tiga lagi lagu pilihan Adham Jamaluddin. Frank Sinatra, My Way, Memories, Maki Osuki dan last kali Jazlyn dengan lagunya Liar.
0: Jangan buang masa, jom kita layankan di On The Way Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

Jika masih ada lagi yang bertanya, andai kata tak dapat reach 107.9 untuk dengarkan Rakita, macam mana? Lebih-lebih lagi untuk anda yang berada di luar Lembah Kelang, jangan risau. Kami ada live stream di rakita.my untuk anda dengarkan Rakita dan juga melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Jangan gundah gulana, guys. Kami boleh terus menemani anda melalui platform-platform ini. Sekali lagi, live stream di rakita.my dan juga di aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Terima kasih untuk anda di mana saja anda berada dan bagaimana cara sekalipun anda dengarkan Rakita melalui frekuensi live stream di rakita.my ataupun melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. After this, ada Rewind and Recap kita akan persembahkan kepada anda.
1: Pada anda semua yang baru saja tune in, jangan risau, kami di Rakita akan make sure tiada seorang pun yang akan terlepas cerita-cerita penting. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Rakita Gig Bot Drop. Namorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Kapul bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Kontinjen Malaysia gagal menambah koleksi emas pada hari ke-13 Sukan ASEAN Aichi Nagoya 2026 hari ini. Namun peluang untuk kembali meraih kilauan pingat berharga itu terbuka esok menerusi dua final squash serta aksi jago berbasikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Kirin. Squad squash lelaki dan wanita masing-masing mengesahkan tempat ke final selepas menyingkirkan juara bertahan India 2-1 dan tuan rumah Jepun 2-0 sekaligus meletakkan Malaysia dalam landasan memburu dua lagi emas dari gelanggang squash. Kejayaan itu turut menyaksikan Malaysia kembali mempunyai wakil dalam final berpasukan lelaki dan wanita pada edisi sama selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan Asia Incheon 2014. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Okay, mungkin ada apa-apa kejutan yang ingin dibawakan?
3: Ketika kan kami memang sudah merancang.
2: Okay.
3: So basically, kalau bagi tahu dia tak secret aja.
4: Tak secret.
5: Alah, bagilah hint sedikit.
3: Okay, hint eh. Lelaki macho.
2: Okay,
3: let's go.
5: Okay. Ini tak sabar nak tengok ni.
2: Betul-betul hint dia bagi. Dua word je. Lelaki macho. Nak tahu kena datang lah.
6: Pengunjung boleh menyaksikan kami. Menyaksikan elemen rock dance dekat Malaysia. So kami akan mengejutkan semua penggiat muzik dekat Malaysia dan juga semua audiens yang datang Rio yang menyaksikan kami nanti. So korang boleh nantikan rock dance daripada kami, Jazlyn.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Mr. Falik from Rio. Dan kita nak tanyakan, hujung minggu ini bakal berlangsung Rio Pit Stop. Apa perbezaan yang paling ketara dengan apa yang Rio pernah anjurkan sebelum-sebelum ini?
2: Saya rasa perbezaan yang paling ketara sekali adalah the tema lah. Temanya lebih kepada high energy dan juga sporting sort of feel lah. Itu antara perbezaan yang cukup ketara yang pengunjung boleh rasakan apabila sampai pada 3 dan 4 hari bulan ni. Sebab memang kita punya layout, memang kita punya setup dan kita punya decoration semua memang buat you rasa macam it's a different kind of Rio. Sebab kita main dengan elemen neon, bendera-bendera, high color. So pengunjung yang sampai situ bukan saja will be entertained dengan the lineup of artists yang kita bawa. Diorang juga akan feel, especially orang yang dah biasa datang Rio, for this time around, diorang akan dapat rasa dan tengok sedikit berbeza daripada the Rio that we've done in terms of our decoration.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best

Untuk aku ingat, wow. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now aku cuba.

0: paling radical.
1: Alright guys, ada lagu baru yang dah siap record sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana?
2: Atau tak ada yang sudi nak mainkan? Jangan risau, hantar je dekat kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
1: Kami pasti akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Paling penting, record kasih proper, jangan kasih demo, kita kasih bawa ke udara. Rakita, music lain, fikiran lain.
3: I wanna take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

Jika masih ada lagi yang bertanya, andai kata tak dapat reach 107.9 untuk dengarkan Rakita, macam mana? Lebih-lebih lagi untuk anda yang berada di luar Lembah Kelang, jangan risau. Kami ada live stream di rakita.my untuk anda dengarkan Rakita dan juga melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Jangan gundah gulana guys. Kami boleh terus menemani anda melalui platform-platform ini. Sekali lagi, live stream di rakita.my dan juga di aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: One, two, three, four.

0: Dan hari ini di Rakita, pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation okay, jadi kelatar and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah Sukar dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
9: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
10: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
11: Jaga hati, jaga kata.
10: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
12: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
13: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
14: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
13: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
15: dalam sibuk menikmati hari ini.
16: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
17: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
18: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena sporting kan?

pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

New York.

0: Mira Kita, playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
2: Sorry, ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Mira lah, banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Mira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
4: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
5: Jadi, dah ready?
6: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
5: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
6: Percayalah, band night stage, kru kita yang steady belakang tabir.
5: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
7: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.

0: Rakita Gig Bot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Calm After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Pelanggan domestik tenaga nasional berhad iaitu TNB dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan menerima kredit secara prorata bagi pelarasan caj bulan September yang akan dikreditkan terus ke dalam bil elektrik Oktober 2026. Ini merupakan lanjutan daripada pengumuman kerajaan pada 17 September lepas untuk menaikkan arus perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kilowatt sebulan kepada 800 kilowatt sebulan. Menurutnya, pelanggan boleh memantau penggunaan harian dengan aplikasi MyTNB dengan memastikan penggunaan harian kekal di bawah 25 kilowatt dan menetapkan energy budget di bawah RM328 bagi premis dengan meter pintar. Selain itu, katanya mengamalkan tip kecekapan tenaga iaitu mengoptimumkan penggunaan penyaman udara dengan menetapkan suhu antara 24 darjah Celsius dan juga 26 darjah Celsius serta menggunakan fungsi pemata. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Hari ini TGIF, guys. Harap semuanya sehat-sehat aja. Salam Jumaat kita orang ucapkan kepada korang semua. Selamat datang ke Rakita. Thank you yang terus ada dan juga korang yang support Rakita since day one. Bob dan juga Heidi, hari ini kita orang BDR. Bukan badar tetapi persiaran dari rumah. Takut orang baca macam singkatan. Bukan bandar. It's a bersiaran dari rumah. Alright. So Bob dan juga Heidi kat sini. Harap semuanya sihat-sihat aja, guys.
3: Kita orang dekat stop petang ni akan melangkah masuk ke dalam skor yang kita orang akan kongsikan korang berita-berita sukan. Alright. Stay tuned with us selepas ini di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kita sekarang ni masuk untuk skor update cerita sukan dengan korang semua. Tengah panas sekarang ni. Harimau Malaya membelasah Singapura 6-0. Kalau korang tengok game semalam dan maksi terakhir kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Tapi keputusan tu guys belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir.
1: Bergson De Silva mencuri tumpuan dengan hat-trick, manakala Stuart Wilkin, Paulo Josue dan juga Shahir Bashar turut mencetakkan gol. Malaysia menamatkan kumpulan dengan 7 mata dan perbezaan jaringan 9, sama seperti Indonesia.
0: Namun Indonesia muncul juara kumpulan selepas menjaringkan 11 gol berbanding 9 gol daripada Harimau Malaya. So Malaysia kini akan berdepan dengan Vietnam untuk aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan pada Isnin ini. Alright guys, tak apa, relax. Kita tahu macam-macam yang tengah cakap dekat media sosial tu. Jadi kita faham lah, kita move on. Jangan lupa kita fokus untuk perlawanan yang akan ada untuk Isnin ini. Alright, teruskan jumlah kita 107.9.

0: Masih lagi Bob dan juga Heidi dekat sini untuk Stok Petang. Kita ada skor borak-borak dengan korang, cerita-cerita sukan. Lu awal-awal kita borak ni, siapa kat sini suka gedebak-gedebuk? Ah, mesti suka juga untuk sukan UFC. So dalam UFC ni, China sudah ada nama besar seperti Zhang Weili. Tapi muncul pula, ini dia, dia punya gelaran Tibetan Eagle, Su Mudarji, yang sedang memburu sejarah bagi juara UFC lelaki pertama daripada China.
1: Petarung berusia 30 tahun itu baru je mencatat kemenangan ke atas Alex Perez di Shanghai dan kini menyasarkan gelaran UFC dalam tempoh 3 tahun yang akan datang.
0: So yang menariknya juga guys, Sumo dibesarkan dalam keluarga petani dekat Sichuan. Dan ketika kecil ni, beliau membantu keluarga dia dekat ladang sebelum membina kerjaya dalam MMA. So kita boleh nampak lah dari mana datangnya kekuatan itu. Mungkin angkat guni, angkat air macam-macam. Itu yang menyebabkan Sumo ni jadi kuat. So kita wish good luck kepada Sumo supaya menjadi lelaki pertama dari China yang mendominasi sukan UFC.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Nam say?
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Alright guys, beralih untuk cerita e-sport pula dalam skor sekarang ini. Mu Jinyu mencipta sejarah untuk sukan Asia apabila menjadi wanita pertama guys memenangi pingat emas untuk e-sukan di temasya itu.
1: Pemain China berusia 20 tahun itu membantu pasukannya menewaskan tuan rumah Jepun dalam final permainan Identity V.
0: Menariknya juga, Mu merupakan satu-satunya wanita dalam skuad e-sukan China yang mempunyai 23 pemain. Secara keseluruhannya, hanya 14 daripada 534 peserta e-sukan di Sukan Asia kali ini adalah wanita. Dia punya persen lebih kurang 3%. Tanya kita ucapkan kepada all the ladies out there. Dan of course, kita akan sambung lagi borak terus kekal di Rakita 107.9.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya skor dan selepas ini kita akan beralih untuk kita lepak dengan topik yang baru dalam frekuensi fikir. Hari ini kita orang nak bawakan salah seorang yang menjadi tunjang dalam i6 Studio. Kita ada Mohtar dalam frekuensi fikir.
1: That's right. And kita nak bedah ekosistem industri muzik tempatan kita bersama Mohtar daripada i6 Studio. Alright, stay tuned with us selepas ini. Beyond the record button hanya di frekuensi fikir.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi. Rakita.

untuk aku ingat. Wow, Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Aku cuba.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila, penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak ada. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTGT,

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Korang nak tahu tak ada Skafest 2026? Ada banyak band-band ska yang korang boleh layan sebab show ni special intimate showcase guys. So korang semua jangan lepaskan peluang sebab dengar cerita ada 100 tempat sahaja lagi tau.
1: That's right. And line up dia memang gempak lah Bob. Kita ada Gerhana Ska Cinta, Budak Nakal Hujung Simpang, Skudap Skudip, Ampang Syndicate, Plague of Happiness, and Johnny Comes Lately. Ada King Kong Ska Babe, Kuala Lumpur Ska Syndicate. Ah, semua ni hanya untuk RM89 sahaja. It's gonna go down at Menara PTAT Kuala Lumpur this Saturday 10 Oktober 2026. Maka ada lucky draw juga because every ticket purchase gets a chance to win a Modenas motorcycle. Alright, so kalau korang nak tahu info lebih lanjut, boleh pergi ke atasangin.com. Kalau korang gerak event ni, jangan lupa tag kita orang dekat rakita.my.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Pit Stop Sebut dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
2: Current Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini, sebelum F1 tiba di Sepang, juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santay di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
6: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
7: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: Alright guys, sambung sekarang ini untuk YTJT. Alright, of course kita nak cerita dengan korang pasal satu tua ini, hantu bawah katil tua untuk 2026. Of course, Ical Mosh bersama dengan Petualang Langit, guys.
1: Yang paling dekat adalah 3 Oktober dekat Ruas Tor Penang. So, kawan-kawan Penang, jangan lupa untuk gerak ramai-ramai ke Ruas Tor untuk hantu bawah katil tua. Dapatkan tiket dekat icalmosh.ubertickets.asia, alright? Kalau gerak sini, jangan lupa tag Rakita.my. Kita orang performo juga nak gerak, tapi sedih tak dapat gerak. Stay tuned, lebih lanjut lagi, sebab it's not just 3rd of October, 17 Oktober pun ada dekat Lady Boss Ipoh, 31 Oktober dekat Warm Room Kuantan, and finally touchdown 28 November dekat Embrace Hall JB. Alright, have fun.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk cub Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Malam weekend ni penuh dengan flow dan 808 berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita minggu ini. DJ Darsh akan hit the deck. Hip hop set, hi-hat rolls, triplets, starter. Malam weekend, rhyme dan flow tak putus. Jangan lupa kasih up volume groove kita dan biar 808 hentam dada dengan beats DJ Darsh di rakita. Muzik lain, fikiran lain, lain rentaknya. Pit Stop Sebut dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
1: Karen 3 Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
3: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah sukar darah kita.
3: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
8: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
9: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
10: Jaga hati, jaga kata.
9: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
11: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
12: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
13: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
12: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri.

akita.my. This one.

Why would I?

0: pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
2: Dah ada Jal Faizal.
3: Yali dah masuk ke siri ke-6. Kiranya 6 tahun lah.
4: Mm-mm.
3: 6 tahun, dah beribu-ribu lagu lah participate. Betul eh?
4: Mm-mm.
3: Hopefully, angka 6 ni memberi satu kesan yang berbeza, tanda yang berbeza. Sebab kita dah tengok banyak band dekat luar sana atau artis pengkarya kan. Kita cerita yang independent lah, yang masih tak dapat peluang, yang masih ada rasa macam ini tak okay, tu tak okay kan. Kenapa kita tak mula balik semula, bagi peluang pada Rakita, Ali dan JBR. Mungkin tahun ni tahun permulaan kepada perubahan yang lebih besar. Bagi peluang, datang, bagi support kan. Kalau tak boleh datang, sekarang dah mudah. Kita ada digital platform, tunjukkan tanda sokongan. Walaupun kita mungkin tak nampak, tak dengar, tak tahu siapa awak, tapi sebenarnya sokongan tanpa sedar tu penting. Angka lah. Sekarang kita hidup dalam zaman di mana figures, angka. Benda tu sangat penting kan. Band-band ni perlukan sokongan sebenarnya. Sokongan ni tak semestinya turun ke gig lah. Tapi apa cara yang korang boleh buat kalau nak betul maju kan benda ni kan? Bukan pilih-pilih. Tak nak pilih-pilih. Mungkin kalau tak turun ke gig, boleh beli merch dia through online. Janganlah merch pun CD or shirt kan. Pun nak beli yang kopi kan. So how the band nak survive kan? Kita kata kita support local Indian. Band boleh survive sebab sokongan kita yang dalam pelbagai bentuk. Tak perlu disenaraikan apa bentuknya. Selagi mampu kita gerakkan benda tu kan. Sebab aku rasa benda ni macam semakin, macam mana, kita nak compete dengan negara serantau kan. Tapi kita tak tonjolkan, pertunjukkan kan kemampuan kita kan. Yang se-handle kita komen, kecaman tu kan. Tunjukkan. Nak kecam kritik, okay. Tapi dekat dunia luar, reality, kita boleh buat tak? Go support this band lah. Supaya ada something yang kita boleh dapat tu, maksudnya satu sinar kot. Hope kepada Rakita dan Ali, kepada band yang nampak benda ni boleh pergi lagi. Boleh kembang lagi kan. Boleh terus lagi. Jangan buat dia jadi macam mungkin dah tak ada lagi tahun depan ke apa kan. So kat situ, kemana band-band independent nak pergi kan. Kita ada banyak platform, tapi Ali for now pada aku lah is the best lah untuk band-band pengkarya independent. So kena support. Sebab tanpa support benda ni tak boleh gerak.
0: Saksikan video penuh

0: penat-penat balik kerja, terus workout, tak tukar baju sukan, masih lagi pakai baju kerja. Macam mana kita nak maintain, nak konsisten tu? Sebab dia balik kerja penat tau.
1: Mungkin pada GB boleh kongsikan sedikit tips lah untuk mereka yang nak konsisten workout walaupun penat kerja belum hilang lagi ni.
2: Saya rasa semua orang pun ada situasi yang sama lah. Sebab kebanyakan yang komen pun lebih kurang lah. Dia kata balik, lambat and then nak buat. Dah mandi, dah pakai baju and then dah baring, memang tak bangun lah. So saya pegang prinsip satu je. Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Terus buat tu lagi bagus. Susun barang terus dah sampai, dah ada mindset nak buat. Ambil barang, susun and then terus buat je. Janji you ada goals lah, target you nak buat. Faham, ada hari kita akan malas, ada hari kita rajin. Tapi cubalah sebanyaknya mungkin, sebab selagi kita ada tenaga, ada masa, buat.
3: Saksikan video penuh sekarang

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera Dunia di

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
5: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.
6: Jadi, dah ready?
7: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
6: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
7: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang steady belakang tabir.
6: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.

0: My Sukan Corner. Okay, Kalish. Daripada nak lose weight awal tadi tu, kemudian involve dengan information yang belum tentu tepat, belum tentu banyak. Bila yang awak rasa, ya, betul-betul nak buat ni, running ni, betul-betul serius?
1: Menarik kat tu sebenarnya. Sebab bila kita start, saya tak pernah ada plan nak run marathon, ultra marathon, tak ada plan. So bila saya kenal community, which ramai orang yang berkomuniti ni, orang before pandemic lagi sebenarnya, dia dah lari kan. So community baru ada waktu tu, tapi community lama lagi banyak lah. So bila dah start attach dengan community ni, community ni dia ada target tau. Dia ada dia tak buat, dia tak berlari kosong-kosong.
0: Kan,
1: so
0: dia ada tujuan dia.
1: So bila saya kenal, ada sekarang ni kawan saya, mungkin ada yang kenal juga Acak Jebat ketika tu kan. Saya kenal dia waktu awal lagi 2022 tak silap kan. Ada sekali tu saya tak pernah run marathon, tak pernah kan. Dia PM, "Eh, aku perlukan nama orang untuk aku dapatkan discount untuk lari ultra marathon." Saya pun macam, tak pernah join marathon. 42 tak pernah berlari, kau suruh aku berlari 52. Tak apalah, kita support lah kan. Dia nak discount kan. So kita register, kita support kan. So ketika tu yang betul ni, saya rasa macam betul-betul saya fokus kepada training, betul-betul fokus kepada larian. Sebab ketika tu kita orang punya community, saya punya gang ketika tu sangat kecil, dalam 8 orang. Kita train together, kita pergi mana-mana bersama-sama untuk kita realisasikan lah kita punya ultra marathon ni. Kan? So itu saya rasa starting point. Sebab 2023 January saya lari ultra marathon. So itu starting dia. So after ultra marathon tu, orang dah start macam, kau buat salah, kau lari ultra, lepas tu now kau tak lari full marathon lagi. Lepas tu saya pula menjawab, maksudnya saya dah lari, saya, kalau saya lari ultra, saya dah lari 5, 10, HM, FM.
0: Ya, dah lari lebih lah. Kan?
1: Tapi that is a good thing lah. Bila saya dah buat ultra, dia bagi confident untuk saya buat semua benda selepas tu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

Untuk aku ingat, wow. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now aku cuba change.

Rakita, 101.9 Poin 9.

0: kami Langkah Sukar. Perjalanan kita dengan Langkah Sukar ni sebenarnya bukanlah mudah, sebab dulu kita memang mencari-cari identiti, kita mencari apa yang kita nak buat, macam mana kita punya haluan, kita nak bawa band ni ke khalayak ramai. Dan benda ni memang banyak-banyak benda lah nak kena fikir, sebab dulu lagi kita tak cukup kaki tangan, kita tak cukup orang yang membantu macam mana kita ada sekarang ni. Jadi sebesar sedikit lepas bertahun lepas tu, kita berjaya untuk build more bantuan lah. Kita dapat lebih banyak bantuan daripada orang luar, daripada kawan-kawan kita. Masing-masing willing to help untuk kita menjayakan projek-projek Langkah Sukar ni, atau lagu-lagu yang kita dah lama simpan lah sebenarnya cerita. So kita punya aim adalah sebenarnya kita nak keluarkan album dari dulu. Memang ini adalah benda yang paling berat, bukan sebab kita tak nak keluarkan, tapi sebab yelah, kadang kita perlukan orang kata apa, persediaan yang cukup untuk kita keluarkan material-material yang kita puas hati dari side kita dan juga sedap di telinga orang untuk mendengar. Bila melihatnya Langkah Sukar sekarang ni, saya happy lah sebab kita dapat grow fans yang dari dulu sampai sekarang kita tengok masih ada, yang baru datang, yang baru kenal. Terima kasih untuk semua yang masih ada. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk semua yang memberikan kami ruang dan platform untuk teruskan berkarya.
1: Saksikan video penuh sekarang

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Calm After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Kita ada Jal Faizal.
1: Pada aku, band lah. Band, EO, crowd kena buat benda yang sama untuk benda tu sustain. Macam tadi kan, band kan. Macam mana band or ahli orang seni ke apa kan, untuk terus mulakan buat benda yang dia baru nak mulakan ni. Macam mana dia boleh bertahan? Pada aku, tak perlu kejar sampai 1,000 orang kot. Kau tengok keliling, appreciate orang yang cuba bantu kau tanpa kau sedar ni. Pada aku, bagi peluang untuk dengar dan perhati. Kalau kau orang seni, mesti kau ada mata yang tajam, kau ada sense yang baik. Tapi kalau kau tak ada sense dan mata yang baik, and sense pun tak tajam, tak juga seni kot. Sebab orang-orang ni, orang-orang keliling kita ni kan, yang support kita tanpa sedar ni kan, dia bukan nak ambil pun kita punya minat, kita punya perjuangan. Tapi dia mungkin orang-orang yang akan percepatkan vision kita tu tercapai. Tu aku percaya benda tu lah.
2: Saksikan video penuh

0: kenapa prefer workout dekat rumah berbanding pergi gym? Sebab saya rasa semua orang mungkin ada masalah limitasi masa lah bagi yang bekerja ataupun berkeluarga lah. Mungkin habis kerja kena uruskan anak, nak masak dan sebagainya. So saya pegang prinsip exercise ni boleh dilakukan di mana-mana saja. So paling senang adalah kat rumah, carikan ruang yang selesa and then ikutkan senaman yang mudah untuk kita mulakan. Yang baru betul-betul nak baru nak mula, ikut prinsip FIT, F-I-T-T, frequency, intensity, time dan juga type. So untuk yang betul-betul baru tak pernah buat, jangan buat macam saya, itu dah memang hardcore sikit lah. So mulakan brisk walk je dulu. Brisk walk ni dia intensity dia rendah kepada sederhana lah, sebab kita nak bantu binaan kardiovaskular dulu. Kalau dah okay, maybe you masukkan bodyweight yang simple, push up yang tidak membebankan diri anda, squat, yes of course yang selalu famous kan, orang selalu buat kan, boleh buat juga, tapi you boleh tukar benda lain asalkan senaman tu selamat. Dan paling senang you boleh consult dengan pakar-pakar senaman di luar lah.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Scratch, scratch. Malam weekend ni penuh dengan flow dan 808 berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita minggu ini. DJ Darsh akan hit the deck. Hip hop set, hi-hat rolls, triplets, starter. Malam weekend, rhyme dan flow tak putus. Jangan lupa kasih up volume groove kita dan biar 808 hentam dada dengan beats DJ Gash di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Kami Langkah Sukar punya music direction ni asalnya memang dia datang daripada Zuhaili lah. Macam mana lagu asal tu didengarkan kepada kita, kita bawa direction tu terus. Tapi saya faham sebab dalam Langkah Sukar kita ada 6 kepala. Dan Zuhaili memberikan benda ni kebebasan untuk kita, siapa-siapa pun boleh buat lagu. Jadi macam mungkin Zuhaili dia direction dia, dia boleh bagi contoh begini. Tapi Ali dia ada speciality, kita tahu kalau yang ini adalah contoh Ali yang buat lagu. Kalau ini kita tahu Zuhaili yang buat lagu. Tak kisah dari segi music tu sendiri, arrangement ataupun lirik. Dan benda tu sebenarnya tak ada menjadi masalah untuk kita. Sebab kita memang try je dulu. Siapa nak buat, buat. Kita okay. Macam sekarang ni selepas baju yang baru, sebenarnya dia memberikan kita satu pewatakan atau karakter baru dalam Langkah Sukar. Dan sebenarnya kita rasa ini apa yang crowd suka dan apa yang easy listening untuk orang ramai. Kita sebenarnya tak sangka yang muzik kita boleh diterima selaju ini oleh orang Malaysia especially. Mulanya kita rasa mungkin lagu-lagu kita ni lebih diperdengarkan di negara luar. Terlebih sedikit sebenarnya bila kita tengok pendengar-pendengar sekarang, diorang lagi mudah menerima dari segala jenis genre. Diorang tak memilih untuk mendengar satu genre. Jadi itu benda yang saya sangat bersyukur lah. Akhirnya muzik kita tidak dipilih untuk mana yang nak dengar. Tak kisah di mainstream ataupun di scene indie.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

40 KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Nemorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Carpool bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. Eh, nak tanya juga sos kau dapat keset kau ada pergi menyelam ke?
1: Okay, aku semestinya takkan gatekeep lah.
0: Okay.
1: Aku akan cerita kat mana semua aku dapat.
0: Okay.
1: Pertama sekali yang paling mudah adalah Carousel, kau search je keset.
0: Okay.
1: Kedua adalah Facebook Marketplace, search je keset. Dan yang paling penting kalau korang rajin, korang pergi MCOP Mall setiap hari Sabtu dan Ahad, akan ada banyak penjual-penjual keset. Dan pergi record store seperti Teenage Head.
0: Okay.
1: Sputnik, kita ada Small My dekat MCOP Mall.
0: Okay.
1: Dan banyaklah di sekitar satu Malaysia ada banyak record store. Cari saja dekat mana-mana, semestinya diorang akan ada jual kaset lah. Paling senang untuk dapatkan album pilihan korang adalah menerusi online lah.
0: Online.
1: So korang search je album tu, artis tu. Lepas tu contohlah, kita bagi trik sikit lah kan. Sheila Majid, kaset.
0: Okay.
1: Akan keluar lah album-album yang available. Contoh, kalau nak specific title mungkin agak susah. Tapi kalau kita search artis tu sendiri lebih senang lah. Dan masuk ke dalam grup-grup community kaset lah. Seperti koleksi, pengumpul kaset macam tu lah. Pengumpul kaset Malaysia apa semua. Akan lebih mudah untuk korang collect dan membeli lah di situ. Semestinya mudah je.
0: Mudah je.
2: Saksikan video penuh

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Mengapa tak ada satu target untuk maybe Olympic, maybe Commonwealth?
1: Bagi okay, saya untuk acara 8 tahun ni, bila saya dah peringkat dewasa, bos saya tahu, tahu acara ni tough. Kira pembangunan sukan dia, dia tak boleh nak mengharapkan boleh je training kat Malaysia berjaya, tapi kalau nakkan lebih waktu ketika itulah, saya rasa macam perlukan macam altitude training supaya kita training apa VO2 max tu supaya increase lagi banyak lah. Macam mana world class athlete long distance apa semua berasal dari Kenya, Utopia. So kita tahu permukaan bumi dia tu more to high altitude. So yang saya rasa kurangnya kat negara kita adalah high altitude lah, altitude training. Sebab saya training selama ni, yang best yang saya pergi sukan situ, saya tak ada dalam national program pun. Saya duduk kat UITM. Under tentu lepas pada Sukma, tentu last Sukma saya, saya dah menang. So 2019 tu saya dah habis Sukma, so saya fokus kurang sebab saya fokus untuk sukan C, sebab coach cakap boleh pergi try, tak apa kita training je dekat UITM. Sebab tentu coach saya dia memang base kat UITM sebab dia Selangor, ketua jawatan Selangor. Coach Simon Lau, sekarang dia bawa Omar Osman. Omar Osman tu pegang rekod negara 400 meter sekarang. So kita orang memang base dekat UITM je training. So 2 minggu nak sebelum ke SEA Games baru pergi ke MSN.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Scratch, scratch. Malam weekend ni penuh dengan flow dan 808 berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita minggu ini. DJ Darsh akan hit the deck. Hip hop set, hi-hat rolls, triplets, starter. Malam weekend, rhyme dan flow tak putus. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan biar 808 hentam dada dengan beats DJ Darsh di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Pit Stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
2: Karen 3 Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santay di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop. Leah memang kuat discuss industri kat bawah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Softman bising gila. Penuh cloud chaser, dahaga kliks je. Sembang acah faham industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan kemanakan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Hati ni mudah retak. Bila netizen penakut, berselindung di sebalik mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa, mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Kalau boleh, kena ada killer song. Sebab itu antara benda yang boleh buat orang ingat tentang kita. The best song from the band. Macam a signature. Macam, it doesn't have to be lagu yang kau minat pun. Kalau Jameson ni, aku rasa favorite song daripada fan Jameson di Malaysia ni pun, diorang banyak suka. Setiap kali show, memang kita kena main lagu tu. Lagu paling kecewa di dalam dunia. Walaupun sebenarnya bagi aku dah boring dah main lagu tu kan. Tapi kita appreciate lah benda tu. Maksudnya memang ada that killer song yang orang akan sentiasa ingat band kita. Dan benda ni kita tak plan pun. So as a band, kita kena adapt dan terima hakikat tu. Di samping terus lagi berkarya. Dan mungkin akan ada another new killer song next kan. So just keep on writing, keep on trying and sampai kau mati ya. Bagi aku, perubahan yang sangat ketara adalah dari segi the medium itself. Sekarang ni dengan adanya teknologi social media dan apa sebagainya, lebih mudah untuk peminat, pendengar untuk mendengar muzik-muzik kan. Macam tak perlu nak pergi ke show, gig baru dapat tahu, discover new music yang sedang hangat diperkatakan ke. So bagi aku, that evolution dalam local music ni sangat sangat rapid. Tapi it's just a matter of macam mana kita nak carry that lah, as a band, as a listener. So itulah.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar.
1: Apa yang menyebabkan kau rasa macam kaset ni best ah? Dia, weh, dia apa beza dia? Apa dia punya best dia?
2: Oh, apa yang best eh? Ternyata best, tapi kaset dia lebih, ini personal opinion lah, agak personal lah. Dia bukan tak cakap mana-mana media lain tak okay. Cumanya sebab kita membesar dengan kaset.
0: Okay.
2: Nak cakap kita membesar dengan piring hitam mungkin sangat dah lama sangat lagi. Kita tak lahir lagi waktu tu. So kaset adalah salah satu yang dekat dengan kita waktu kecil.
0: Yeah.
2: So dia lebih ada sentimental value dari segi macam mana cakap kita kecil pernah menggunakan kaset ni. Jadi dah besar kita cakap okay. Lebih dekat dengan kaset lah. Tapi mungkin piring hitam dia jauh sikit. Tapi untuk DJ menggunakan kaset, macam mana boleh suka menggunakan medium tu adalah dia satu kecil dan mungkin dalam satu bag yang besar kita boleh muat sangat banyak. Mungkin piring hitam pun kita boleh muat dengan, sebab dia nipis kan. Tapi dia lebih lebar apa semua kan. Tapi dan kaset lebih mudah, best lah untuk kita pegang. Ada kotak dia, ada ada inlay dia dan apa semua. Dan dari sound quality, aku tak macam cakap yang kaset lebih bagus lah. Tapi dia ada keunikan dia tersendirilah dari segi bunyi noise daripada kaset tu. Bukan rasa macam, wah, rasa macam kita dekat zaman dulu lah kan. Bunyi dia dah macam okay lah, lebih kurang begitulah. Kenapa kaset menjadi pilihan lah. Bukan piring hitam tak best. Aku pun collect piring hitam juga.
0: Mana kecenderungan kau lebih pada kaset?
2: Yeah, betul. Dan yang paling penting lebih murah.
0: Lebih murah. Range dalam RM6 lah.
2: Boleh lah. Untuk sekarang RM30 ke bawah tu boleh diterima.
0: Boleh dapat.
2: Boleh dapat lagi lah.
0: Mana kau ada ni lah, era kau pegang pensel.
2: Ya, aku pernah perform atas stage masa tu. Memang kita pusing. Pakai pen lah.
0: Pakai pen lah.
2: Betul.
3: Saksikan video

Let's stop.

0: bob culture di sini, Abang Ria.
1: Jepun masih gunakan natural dye. Tapi tak semua brand lah. Dia macam keluarkan limited edition. Ada edisi tertentu lah pakai natural dye. Sebab natural dye ni dia tak fit. Ada dua lah. Satu yang pakai indigo vera, ada satu lagi dia pakai tak ingat. Wok. Okay. Dia macam kubis tu. Kalau indigo vera macam Pure Blue Japan mau pakai ni, dia memang tak fit. Kalau orang yang tak nak jean fit, nak kain dia gelap kan, dia pakai yang tu, indigo vera.
0: So,
1: dia celup banyak kali. Sebab natural dye ni dia tak gelap. Dia cerah. Kalau mana tengok jean yang cerah kan, tu natural dye lah. Jadi dia celup banyak kali untuk jadi gelap. Boleh tengok PPJ punya. Jadi dia takkan fit. 7 tahun pakai pun, dia akan fit tapi susah. Memang lambat. Lenjam macam mana pun tak jadi punya, tak dia fit.
0: Basuh banyak kali pun tak
1: jadi. Basuh pun tak jadi. Kalau orang yang tak suka jean fit, dia nak gelap, natural dye. Tapi dia mahal lah.
0: Mahal lah.
1: RM2,000 macam tu.
2: Saksikan video penuh

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Malam weekend, rhyme dan flow tak putus. Jom layan beats dan 808 dengan flow tak putus bersama DJ Dash.

0: dengan WA ni you tak buang masa fikir. Kau korang dah kena tambat. Lalu bagi macam Camelia
1: Rakita 107.9.

0: still tak boleh move on dengan ex you?
1: Kau ini cinta gila.
0: Stay dulu lu, nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
2: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
3: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba, every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari, playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar, serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu, tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Pit Stop Sebut dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
5: Karen 3 Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Izzah, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
7: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
8: Buat.
7: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
9: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Johor Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
10: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

rakita.fm.

Rakita Gig Bot Drop. Namorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Carpool bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Malam weekend, rhyme dan flow tak putus. Jom layan beats dan 808 dengan flow tak putus bersama DJ Dash di

0: macam hijau ke. Aku macam benda saku dekat celah gigi. Macam ada benda lebih patah nak bagi syak kau melebih. Itu ku bagi. Drop. You be waiting so hard. We tak ada dengan we ada. You tak buang masa fikir. Cause I'm
1: Rakita 107.9. In a big, big world, aku dan kau nak cari jalan.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
3: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah suka darah kita
3: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
8: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
9: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
10: Jaga hati, jaga kata.
9: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
11: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

0: lagi key. Siap ada benda lebih pada nak bagi. Syarat kau melebih itu ku bagi. Drop. You be waiting so hard. We tak ada dengan way adi. You tak buang masa fikir. Tetap korang dah kena tambat. Tak boleh bagi macam kebeli.
1: Rakita 107.

0: Rakita 107.9.
1: Company excluded in every way.

0: Ini Dera Kita. Pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation okay, jadi Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat ya.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
1: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: tengah punk. Malam dengan shoegaze. Memang dah kita janji. Kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Sokmat ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes. Let's play.

Guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Malam weekend ni penuh dengan flow dan 808 berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita minggu ini. DJ Darsh akan hit the deck. Hip hop set, hi-hat rolls, triplets, starter. Malam weekend, rhyme dan flow tak putus. Jangan lupa kasih up volume groove kita dan biar 808 hentam dada dengan beats DJ Darsh di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh. Kanya.
0: Pelanggan dok compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pulai.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: Akita.my.
1: Hello? Yeah?

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati. Bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka dan rakita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
5: Jaga hati, jaga kata.
4: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
6: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
7: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
8: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
7: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
9: dalam sibuk menikmati hari ini.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.

0: still tak boleh move on dengan ex you? Still dululu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Music ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik, itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
4: Jadi, dah ready?
5: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
4: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
5: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang steady belakang tabir.
4: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes. Let's play.

0: Mira Kita, playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: give up. Jangkau cewa dia macam aku ripple, huh? Shorty ada goals, even hati keeper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk lakukan feedback. Untuk sembah lagi.

0: lagu Doh Tolak Geki.
1: Aku harap satu hari kau kasih ni. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Hati berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Malam weekend ni penuh dengan flow dan 808 berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita minggu ini. DJ Darsh akan hit the deck. Hip hop set, hi-hat rolls, triplets, starter. Malam weekend, rhyme dan flow tak putus. Jangan lupa kasih up volume groove kita dan biar 808 hentam dada dengan beats DJ Darsh di rakita. Muzik lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pulai.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

Kita 107.9.

itu aku ingat. Wow, Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Aku cuba

0: Dan hari ini di Rakita, pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation orang yang cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Dah ada Jal Faizal.
1: Yali dah masuk ke siri ke-6. Kiranya 6 tahun lah.
2: Mm-mm.
1: 6 tahun, dah beribu-ribu lagu lah participate. Betul eh?
2: Mm-mm.
1: Hopefully, hang ke-6 ni memberi satu kesan yang berbeza. Tanda yang berbeza. Sebab kita dah tengok banyak band dekat luar sana atau artis pengkarya kan. Kita cerita yang independent lah. Yang masih tak dapat peluang, yang masih ada rasa macam ini tak okay, tu tak okay kan. Kenapa kita tak mula balik semula, bagi peluang pada Rakita, Ali dan JBR. Mungkin tahun ni, tahun permulaan kepada perubahan yang lebih besar. Bagi peluang, datang, bagi support kan. Kalau tak boleh datang, sekarang dah mudah. Kita ada digital platform, tunjukkan tanda sokongan. Walaupun kita mungkin tak nampak, tak dengar, tak tahu siapa awak. Tapi sebenarnya sokongan tanpa sedar tu penting. Angka lah. Sekarang kita hidup dalam zaman di mana figures. Angka. Benda tu sangat penting kan. Band-band ni perlukan sokongan sebenarnya. Sokongan ni tak semestinya turun ke gig lah. Tapi apa cara yang korang boleh buat kalau nak betul maju kan benda ni kan? Bukan pilih-pilih. Tak nak pilih-pilih. Mungkin kalau tak turun ke gig, boleh beli merch dia through online. Janganlah merch pun CD or shirt kan. Pun nak beli yang kopi kan. So how the band nak survive kan? Kita kata kita support local Indian band boleh survive sebab sokongan kita yang dalam pelbagai bentuk. Tak perlu disenaraikan apa bentuknya. Selagi mampu kita gerakkan benda tu kan. Sebab aku rasa benda ni macam semakin macam mana, kita nak compete dengan negara serantau kan. Tapi kita tak tonjolkan, pertunjukkan kan kemampuan kita kan. Yang se-handle kita komen, kecaman tu kan. Tunjukkan. Nak kecam kritik okey. Tapi dekat dunia luar reality, kita boleh buat tak? Go support this band lah. Supaya ada something yang kita boleh dapat tu, maksudnya satu sinar kot. Hope kepada Rakita dan Ali, kepada band yang nampak benda ni boleh pergi lagi. Boleh kembang lagi kan. Boleh terus lagi. Jangan buat dia jadi macam mungkin dah tak ada lagi tahun depan ke apa kan. So kat situ ke mana band-band independent nak pergi kan. Kita ada banyak platform, tapi Ali for now pada aku lah is the best lah untuk band-band pengkarya independent. So kena support. Sebab tanpa support benda ni tak boleh gerak.
3: Saksikan video penuh sekarang di

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band Couple. Masa tu internet masih baru. Kita tak pakai smartphone lagi. Tu zaman Nokia 3310 lagi. Jadi ketika itu, kalau internet tu satu benda yang besar lah. Cuma aksesnya kepada semua orang kurang. Untuk pergi online tu kena pergi cyber cafe. Benda yang paling besar saya rasa bila saya masuk Couple tu, ingatkan persembahan-persembahan dalam KL lah. Tapi dalam bulan pertama, Aidil dah minta siapkan pasport. Dia kata kita akan pergi Singapura untuk diinterview dan perform untuk MTV Asia. Yang tu betul-betul saya macam, siapa band Couple ni? Kalau terus terang, sebenarnya main, kalau boleh ingat lagi, first year dengan Couple tu, tengah main gig pun, crowd dia dah sing along. So kalau korang boleh tengok masa tu, kalau saya perform, saya sendiri tengok macam, siapa band ni? Semua orang menyanyi tau. Maksudnya zaman tu, saya sendiri akan wonder macam Couple ni dari mana? Semua orang dah boleh tahu lagu dia pun semua. Itu first year saya dengan Couple lah. Macam, rupanya nama dia besar dalam industri. Okay, zaman dulu, gig kecil tapi meriah. Macam mana ia tersebar? Ia melalui flyers lah. Masa tu agak amazed lah sebenarnya. Cara maklumat disebarkan masa tu memang pakai kertas, pakai mulut, ajak kawan-kawan kan. Macam pada saya agak impressive lah sebenarnya zaman tu. Gig tetap meriah. Cuma mungkin venue kurang. Zaman macam memang sangat raw lah, sangat kasih pecah lah semua kan. Lepas tu berbanding sekarang, gig masih meriah, cuma cara penyampaian tu sangat senang. Semua orang boleh tengok poster, maklumat semua kat tangan kan. Tapi pada saya, dunia gig ni sebenarnya masih sihat lah. Dan boleh bertahan lah, insyaAllah. Boleh.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring Your Playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Johor Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Nina rasa apa Nina punya target?
1: Nina sampai satu tahap Nina boleh bekerjasama dengan FA untuk dapat establishkan satu consistent team. Which is Nina masa tu tinggal okay, buat scouting kita dah ada daripada banyak peringkat. Mungkin daripada U12, 15 ke 16 ataupun 17, then kita ada senior. Bila kita ada consistent this one, dia rasa tinggal orang menjalankan saja, which is coaches do their role, players do their role. Bila kita ada benda ni, orang luar akan melihat, okay, aku boleh hantar ni anak ni sebab dah nampak dah, oh, KL ada U13, dah nampak dah. So benda bila ada awareness ni, so parents now dia punya parent bagus tau. Serius memang bagus. Tak macam Nina dulu. Nina dulu ayah ha, pergi main bola. Now this parent hantar pergi support dan sebagainya. Even kadang-kadang ada yang bantu sesengah klub yang tak konsisten kerana ada mungkin susah apa dan parents bagus, it's good. So that's why Nina cakap bila kita ada platform dan kita ada jalan, it's easier. So bila ada consistent team, dah tahu dah dan coach dah boleh buat roles tu, dan Nina ada satu team yang solid, which is Nina ada assistant manager, manager kita ada betul-betul consistent ni, should be okay.
0: Adakah perlu kategori wanita ni diwajibkan untuk semua FA, Nina?
1: Of course sebenarnya dah ada, tapi I think bergantung kepada FA jugalah. Sepatutnya FIFA pun dah wajibkan. Itu bola lah. Ada tim lelaki, ada tim wanita. So sepatutnya kita dah perlu ada. Cuma yelah, mungkin futsal kategori ni even lelaki kita pun agak terumbang ambing. Tapi pada masa sama at least dia berjalan. So sebenarnya wanita ni pun perlu ada.
2: Saksikan video penuh sekarang

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Kau cerita, you're bersama dengan Dr. Azrin. Kalau boleh Dr. kongsikan sebenarnya, kita nak tahu jugalah situasi untuk orang yang menghadapi depression ni sebenarnya macam mana? Kalau bagi kau contoh, apa POV dia sebenarnya? Kadang-kadang ada orang kata, alah dia buat-buat je ni, bukan ada pun. Tapi sekarang orang tu sekadar cakap. Kita tak tahu apa yang mangsa tu hadapi sebenarnya.
2: Apa yang mangsa tu hadapi kan. Dia sebenarnya kalau kita tengok punca dari segi sains dia, macam mana boleh berlakunya depression tu. Depression dia boleh terjadi apabila seseorang itu, kita tengok chemical dekat kita punya otak kan. Dekat brain kita ni ada banyak kimia-kimia. Antara kimia yang bertanggungjawab untuk kita punya mood dan emosi adalah serotonin lah. Orang yang depression, serotonin dia rendah berbanding orang biasa. Bila serotonin rendah tu lah yang datangnya gejala-gejala, tak boleh tidur, rasa macam dah tak berguna. POV orang yang depression ni kan, dia rasa macam dia tak ada harapan dah. Buat kerja macam mana pun dah tak ada, tak guna lagi dah. Dia become worthless, dia kata. Sampai tahap dia fikir pasal dia punya emosi tu. Tidur pun dah tak boleh nak tidur dah waktu malam.
1: Overthinking je.
2: Semua benda tak kena lah, kita kata. Macam tanggungjawab dia sebagai seorang ibu ke, seorang anak ke kan. Kat rumah pun dia tak boleh nak function properly dah. Sampai tahap family dia pun cakap. Sebab itulah orang yang mengalami depression ni, kalau ada perubahan yang kita nampak pada diri kita ataupun orang lain, cepat-cepat kita kena dapatkan bantuan kesihatan mental sebenarnya. Kadang-kadang saya ada je jumpa, dia memang ada depression. Dia tulis dekat threads, dia kata aku tengah murung sekarang kan.
1: Dekat threads memang sekarang banyak
2: macam tu kan,
1: semua luar perasaan kat situ.
2: Apa aku nak buat? Lepas tu ramai pula yang komen kan, alah kau ni Gen Z macam ni lah, tipikal kan. Tak nak lah aku ambil kau kerja apa semua kan. Macam tu kan, contoh. Ni orang macam ni lah yang lemah, kita kata kan. Tapi sebenarnya benda-benda tu semua boleh memperburukkan lagi orang-orang yang sepatutnya dapatkan bantuan.
1: Dia memang ada penyakit tu. Dia pun orang kecam lagi. Dia macam menambahkan lagi dia punya
2: worsekan condition dia. Merendahkan lagi serotonin dia tu kan. Macam tu.
3: Saksikan video penuh

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.